Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. GFHR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Mudah-mudahan semangat menjalani hari Seninnya ya, rockstars. Ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya bisa bikin lo joget pagi-pagi.

0: kalau gue jadi Dua Lipa juga bawaannya pengen ngilang dulu dari mata publik ya, biar mesra-mesraan terus aja. Dengerin semuanya sekitar 7 menit lagi, jadi jangan kemana-mana, cuma di The Rockin' Life.
1: Your Morning Companion, GMH.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rockin' Life where everyone can be a rock star. GMHR barengan sama Dewi Hanafi, Via the Greatest, Don't Give Up. Ingat kata-kata itu ya, karena siapa tahu beneran lo tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan lo, goal yang lo impi-impikan ya, seperti yang sudah dialami sama model asal Indonesia Viknes Waran Mahaputra, yang kemarin juga tampil di runway Paris Fashion Week untuk brand Jacquemus. Dia ini kan alumni DBL Yogyakarta yang pernah meraih MVP di tahun 2018. Sekarang kembali mencuri perhatian ya setelah tampil di runway Jacquemus koleksi Spring Summer 2027 Le Bonheur di Corsica, Prancis. Karena perjalanan model Indonesia yang satu ini terbilang cukup unik. Dari awalnya tuh dia pebasket di SMA Budi Mulia 2 Yogyakarta, sampai masuk ke dalam final DBL di 2 season berturut-turut, sampai akhirnya memilih beralih jalur menjadi model internasional setelah dia sempat mempertimbangkan beasiswa basket dan rencana kuliah di luar negeri. Ternyata perjalanannya membawa ke arah yang lain ya. Keuntungan tingginya sama, dari main basket akhirnya jadi model runway ya kan. Gitu ya, namanya punya impian rockstars. Kadang-kadang mungkin emang gak selalu lo bisa ngelihat kapan terwujudnya. Kadang ada yang lo udah ditur dulu, udah ngejalanin hal yang lain. Tapi kayaknya sih emang satu hal ya, yang namanya impian jangan pernah dilupakan. Karena lo gak akan tahu kapan tiba-tiba lo bisa mewujudkan impian itu, ya kan? Saat ini sih yang cukup dilupakan adalah ya mantan aja, gak sih?

Gue mau menggeleng-gelengkan kepala sih sebenarnya dengan informasi soal pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang terjadi di 4 July weekend kemarin ya. Heboh banget soalnya, katanya sih mau private, tapi venue-nya tuh di Madison Square Garden ya kan, yang kapasitasnya aja bisa sampai 1200.

dari kalangan selebriti, tapi ternyata nggak ada yang dijadikan bridesmaid ataupun groomsman karena Austin Swift itulah yang berperan sebagai Taylor Swift Man of Honor. Terus juga katanya selama acara itu gak boleh ada cell phone sama sekali, jadi maximum privacy. Mungkin itu juga yang bikin sampai sekarang belum ada foto-foto resmi atau video-video yang keluar, ya kan. Mungkin yang baru kita lihat adalah cuplikan cerita atau interview dari beberapa tamu yang sempat hadir di sana, tapi itu juga udah di luar area pernikahan, di luar area Madison Square Garden. Terus yang mengofisialkan pernikahannya itu adalah Adam Sandler. A unique choice, a funny choice, ya. Dan juga yang udah kita lihat, yang akhirnya gimana caranya publik tahu kalau misalnya mereka berdua ini akhirnya sudah menikah adalah dengan pengumuman di Jumbotron yang bisa lo lihat di mana-mana dengan tulisannya just married, tapi justnya dengan ada tambahan TNT ya, jadi just TNT married. Ya kan? Dan katanya sih sang mantan alias Harry Styles juga diundang, tapi gak bisa hadir karena masih ada rangkaian tour ya. Semua informasi ini aku dapatkan di luar keinginanku. Jadi gue share lagi aja deh ke lo, Rockstars, biar kita sama-sama tahu informasi yang gak ada pengaruhnya sama hidup kita.

Rock It with the Rock It Live, where everyone can be a rock star. Masih rame banget ternyata memang yang ngebahas soal pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ya, yang digelar di Madison Square Garden di New York di tengah 4th of July weekend, yang banyak yang bilang katanya mereka pengen private banget ya kan. Tapi dengan pilihan tanggal dan juga venue, menurut gue sih itu justru enggak ada private-private-nya ya, justru pengen mengundang perhatian banyak orang ya enggak sih? Tapi ya sudahlah, semoga berbahagia TNT ya. Dari situ tapi gue beneran jadi kepikiran deh, kalau buat lo sendiri rockstars, saat nanti lo mau menikah, kalau suatu hari lo pengen menikah, lo punya wedding dream gak sih? Pengen pernikahan yang seperti apa atau venue-nya di mana? Gak usah mikirin dulu mau nikahnya sama siapa ya. Tapi beneran kebayang lo kalau pengen nikah tuh, gue pengen yang biasa-biasa aja, lagi gue pengen di KUA aja gitu misalnya. Atau ternyata lo sudah punya rencana untuk, pokoknya gue kalau nikah mesti outdoor wedding, kalau bisa beneran yang di pantai, jadi harus di Bali at least. Gak usah mikirin budget, kalau beneran kita berandai-andai lo bisa bebas memilih pernikahan impian lo itu seperti apa sih, langsung ya kita obrolin topiknya di sini. Line WhatsApp gue buka di 0815 1987 6876. Langsung ceritain, gak cewek, gak cowok, pasti mungkin punya kepikiran kan, pengen punya pernikahan yang kayak apa. What is your wedding dream? Ini impian aku, Mas.

Money with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Masih ditemenin sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Dan netizen memang masih punya banyak sekali opini tentang pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang digelar besar-besaran ya di Madison Square Garden, New York, on a 4th of July weekend. Langsung banyak yang protes, tapi juga masih banyak yang mendukung. Ibaratnya ya udahlah, itu urusan dia, pernikahan-pernikahan dia. Walaupun mungkin ngefek ke kehidupan orang-orang New York di saat hari libur Independence Day itu ya. Tapi emang kalau ngomongin soal pernikahan, mungkin emang karena lo sendiri juga sudah punya keinginan pengennya pesta yang seperti apa, ya kan, seremoninya kayak gimana. That's why kalau misalnya emang bisa diwujudkan, ya tentunya lo pengen mewujudkan sesuai dengan keinginan lo, ya kan. Maybe that's what Taylor Swift were doing, of course, ya gak sih? Tapi kita balikin aja deh ke diri sendiri, rockstars. Kalau ngomongin soal impian lo, soal pernikahan, lo tuh pengen punya wedding dream yang dream wedding yang seperti apa gitu kan. Mungkin ada yang pengen intimate, cuma keluarga dan sahabat deket aja yang datang, yang diundang. Tapi ada juga yang pengen punya pesta resepsi tuh gede-gedean. Ada juga yang justru pengen nikahnya sederhana supaya budgetnya itu beneran lebih banyak dihabisin buat honeymoon ya. Liburan honeymoon yang lama gitu kan. Kalau dari lo, what's your dream wedding? Pernikahan impian lo tuh yang seperti apa sih? Gak usah mikirin budgetnya dulu, anggap aja lo bisa menjalankan atau melakukan pernikahan sesuai dengan keinginan lo. Nah itu tuh yang seperti apa? Silahkan ya, line WhatsApp sudah dibuka di 0815-1987-6876. Langsung kasih tahu impian pernikahan impian lo seperti apa. Abis ini kita juga sebentar lagi akan live di TikTok, jadi jangan lupa di follow di @therockinlife.

0: Kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu?
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

carikan ya. Pengennya sih dengerin yang baru-baru ya gak sih. Ada Alvin yang juga sudah ikutan ngobrolin topik kita pagi hari ini di 0812-6638 sekian-sekian. Ngomongin soal pernikahan ya. This is against my will ngomongin pernikahannya Taylor Swift sama Travis Kelce sebenarnya, tapi that's why kita nggak ngomongin bagian merekanya doang. Tapi gue justru pengen tahu kalau dari lo tuh punya nggak sih impian pernikahan tertentu gitu ya, punya dream wedding kayak apa. Kalau dari Alvin ternyata pengennya yang intimate wedding aja, maksimal 100 orang yang diundang. Yang penting semua tamu tuh harus yang benar-benar kenal dekat sama gue, bukan karena aduh gak enak lagi jadi harus diundang gitu ya. Apalagi kalau ternyata cuman teman selewat atau pernah kerja di mana bareng tapi habis itu udah pisah, jadinya tetap harus diundang cuman karena dulu kan kita pernah kerja bareng. Gak yang kayak gitu ya Alvin ya. Dan ini juga lumayan menghemat budget gak sih? Terus juga ada Natasha di 0821-7754 sekian-sekian. Dream wedding gue di pinggir pantai pas sunset. Ya udah kebayang. Dress code-nya serba earth tone. Terus makannya udah pasti barbecue dan juga seafood. Pokoknya pengen nuansanya santai tapi tetap berkesan. Ih, manis banget. Asalkan beneran bisa memilih venue pantai yang juga cantik gitu ya. Udah pasti sih biasanya minimal berangkat ke Bali ya gak sih untuk pernikahan-pernikahan di pantai. Walau gue gak kebayang nih sebenarnya untuk lo kalau misalnya pengen mengadakan pernikahan di Bali, tapi misalnya lo base-nya tuh sebenarnya lo di Jakarta gitu kan, untuk ngadain pernikahan di kota lain atau bahkan di negara lain, jadinya ada berapa orang yang pengen lo undang, ataukah lo memikirkan juga biaya akomodasi dan penerbangan? Nambah lagi dong budgetnya.

Rock Ready with Rock and Live, where everyone can be a rock star. Dance DNCE Cake by the Ocean. Masih di Game HR barengan sama Dewi Hanafi, lagi ngomongin soal dream wedding. This is my dream, Mas. Pengen punya pernikahan impian yang seperti apa? Kalau Fiona yang sudah WhatsApp, Fiona di 0857-3349 sekian-sekian, pengen banget outdoor wedding di kebun. Pokoknya modelan resepsinya tuh konsepnya kayak garden party, banyak lampu-lampu kecil, live band, sama semua tamu bebas pakai sneakers. Oke, jangan lupa disiapkan pada saat tamu datang itu diberikan lotion anti nyamuk ya. Gue kebayang kalau misalnya lo ngadainnya summer wedding terus outdoor di Jakarta, ini lagi banyak-banyak nyamuknya gak sih? Jadi itu kadang-kadang menjadi satu yang harus dipikirkan juga ya. Tapi a garden wedding is always pretty. Kalau misalnya lo ngeliat apa namanya, kayak mood board di Pinterest gitu ya, tentang outdoor wedding atau garden wedding party gitu, tuh selalu kayak romantis banget ya kelihatannya ya. Kalau misalnya siapa nih, ada Daniel di 0812-6681 sekian-sekian, kalau gue pengennya nikah di villa di pegunungan biar udaranya sejuk, terus tamunya gak banyak, terus acaranya santai sampai malam. Ya gini-gini, lo udah kepikiran belum sih sebenarnya kayak pengennya tuh di villa di pegunungan di mana? Apakah di Tuscany di Itali atau sekedar di puncak pas? Ya, tergantung budgetnya gimana ya. Tapi kan lagi-lagi kita gak mikirin budget ya kan. Kalau misalnya beneran bisa tak memikirkan budgetnya gitu ya, anggaplah lo bisa bener-bener melaksanakan atau mendapatkan pernikahan impian lo. Lo pengen yang seperti apa, rockstars? Masih gue tungguin ceritanya, hayalannya. Gak apa-apa, kita anggap aja kita manifestasi ya pagi-pagi ini di 0815-1987-6876. If you can have your dream wedding, lo pengen punya pernikahan yang seperti

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

Rock it with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. This one is the new song from Kygo featuring Jonas Brothers with Healing Shattered Heart. Yeah, aku suka lagu-lagu patah hati yang beatnya fun gini ya. Jadi gak kebawa sedih kelamaan. Tapi kita bukan lagi ngomongin yang sedih-sedih dong, justru lagi ngomongin yang semoga bisa bikin lo happy saat lo ngebayangin pernikahan impian lo kayak gimana untuk yang mau menikah ya. Disclaimer. Ada Michelle di 0821-7742 sekian-sekian. Dream wedding gue justru sesimpel dinner party. Gak ada pelaminan, gak ada rangkaian upacara yang panjang. Pokoknya semua tamu datang makan, ngobrol, nikmatin live music. Enak banget. Please undang aku ke pernikahan kamu. Kayaknya bakalan seru ya. Tapi emang menyenangkan sih kalau lo bisa mengadakan pesta pernikahan yang sesuai dengan keinginan lo ya kan. Mungkin kadang-kadang gak selalu konsepnya duluan, tapi justru yang bikin itu jadi impian pernikahan lo adalah saat lo bisa mendatangkan, pokoknya gue mau wedding bandnya adalah siapa gitu kan. Mau ngundang siapa untuk bernyanyi di pesta pernikahan lo. Gue inget dulu banget pernah, bahkan ini bukan pesta pernikahan, apakah ini Sweet 17 yang nyanyi Andin. Terus pesta pernikahan siapa ya, misalnya lo pengen ada Malik and the Essentials gitu, atau kalau sekarang rasanya aku ingin yang menyanyi di pernikahanku nanti adalah Olivia Dean. Ah, gila, itu sih manis banget rasanya ya kan. Kalau Reza di 0819-5573 sekian-sekian. Kalau gue cuma punya satu syarat, pokoknya makanan harus enak. Terserah deh, orang boleh lupa dekorasinya kayak apa, tapi jangan sampai pulang-pulang ngomong, makanannya biasa aja lagi, cateringnya gak enak. Wah, tapi bener sih, itu kayaknya yang juga selalu menjadi momok ya untuk orang-orang yang pengen mengadakan sebuah perhelatan, apalagi yang menjamu orang banyak ya kan. Udah pasti pengennya menjamu dengan benar, dengan makanan yang enak. Kayaknya tuh emang kunciannya tuh adalah di catering ya gak sih. Pokoknya yang semua yang datang harus bisa menikmati makanan, pulang-pulang beneran harus bisa kayak, aduh enak banget tadi gue makan di pernikahannya si ini gitu kan. Kita masih ada sebentar lagi ya, 5 menit lagi menuju closingan di GMHR. Jadi kalau lo belum sempat ngedrop WhatsApp lo, belum sempat ikutan topik lo, kalau yang udah gabung di live TikTok kita di @therockinlife boleh langsung tulis aja di komen. Tapi buat yang lagi dengerin di jalan, bisanya via WhatsApp, silahkan di 0815-1987-6876. Coba ceritain dong kalau impian pernikahan lo itu yang kayak gimana sih?

Sekian-sekian ngomongin soal pernikahan impian gara-gara TNT ya, yang baru menikah di Madison Square Garden. Kalau Tiara bilangnya, gue pengen nikah di luar negeri berdua aja sama pasangan gue, terus pas balik Indonesia baru deh kita ada

0: kepercayaan pertamanya tuh hanya lo dan dia, ya gak sih? Hanya lo dan pasangan lo. Oh, that's so romantic. Tapi biasanya sih juga yang banyak ngincar pernikahan ke luar negeri berdua dulu doang tuh, kadang-kadang biasanya kalau ada kendalanya adalah beda agama, ya gak sih? Semangat ya untuk teman-teman yang lagi merencanakan pernikahannya. Semoga semua lancar, semua persiapan, segala urusannya dimudahkan, sampai ke hari H, perhelatan acara juga semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan lo ya. Amin. Sekali lagi thank you. Kita ketemu hari Kamis nanti di Soundtrack dari jam 11 sampai jam 1 siang untuk ngomongin semua hal tentang film. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' Monday. Bye.
1: You've been listening to Game HR on The Rockin' Line. Thank you for staying with us. And we'll see you on the next edition of Game HR.
2: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
4: Rockin' Style.
5: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: Okay. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Filter di sebuah pot dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a man wants, what a man needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, ya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hello, Sarah Zani here. Hari Senin lagi. Siap menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang di The Office. Tapi kita mulai dulu sama 3 lagu pertama. Yes, gue punya Zara Larsson with a Midnight Time. Ini spesial gue kasih buat lo yang kayaknya memang butuh sesuatu untuk di boosting ya. Hari ini dilanjut juga gue punya Fragging

0: sih. Tapi ujung-ujungnya kita balik lagi cari rumah ya. Again, I have a Charlie Puth with Home. Semoga hari ini balance ya Rockstars, untuk menemani lo di hari Senin yang gue rasa akan menyenangkan. So jangan kemana-mana, barengan gue Sarah Zani, The Office, sampai tepat nanti jam 1 siang.
1: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

Lifestyle and Entertainment Media Sarazani The Office. Hai, selamat siang Rockstars. Ini kalau misalnya emang siang-siang lo ngerasa kayaknya aduh kok gue agak lebih capek daripada biasanya karena kemarin weekend, ih macet banget. Ya gue setuju sih, karena beberapa momen kemarin gue ngeliat di jalanan, di mall juga terutama, ih kacau banget ya gak sih? Tapi ternyata ini mungkin juga jadi kabar baik sih untuk warga negara Indonesia ketika angka wisatawan yang datang ke Indonesia dari luar negeri ini ternyata meningkat cukup tinggi, bahkan dilihat dari peningkatan penggunaan Whoosh, wow, yang bahkan naiknya sampai 373.000 penumpang hanya dalam satu week di minggu ini. Pantesan aku kayak familiar ya sama tamu-tamu yang hadir gitu loh, yang kayak main kesini. Ini lumayan juga jadi menarik sih. Ada apa dengan Indonesia belakangan? Apakah karena mungkin dolar lagi turun? Ya jadi momen belanja sih sebetulnya, I don't know. Tapi kalau misalnya emang ini ternyata jadi dividen atau jadi kabar baik untuk Indonesia, ya aku

and Entertainment Media, Sarah Zani. Hi! The Office and the Lime Plane with Strip That Down. Lo tau gak sih, kalau misalnya berkesenian kan emang gak terbatas ya. Tapi kalau di perayaan bola belakangan ini tuh gue langsung salah fokus sama kabar dari Miami Beach. Jadi mereka tuh bikin kayak itu tuh ada installation sih, tapi maksudnya beneran kayak jaring gawang yang sebetulnya bisa juga sekaligus jadi instalasi seni karena dirajut tangan sama perempuan di Argentina Rockstars. Ini instalasi Big Goals di Miami Beach ini menghadirkan sebetulnya dua gawang berukuran jumbo, gede banget, yes. Dan ini tuh beneran dirajut bergambar konstelasi dan biota laut yang menurut gue ini jadi unik sebetulnya karena seluruh jaringan ini dibikin secara handmade. Jadi beneran kayak dijahit satu per satu pakai material tekstil bekas didaur ulang. Dan bahkan karya ini juga jadi kolaborasi seniman Jessica Trostman dan Emiliano Milio bersama Playlab dan juga Riffline di organisasi Nirlaba, yang sebetulnya ini jadi salah satu instalasi seni publik yang bisa dimanfaatkan sebagai pelestarian laut. Gue suka sih kalau misalnya emang idenya ternyata ini bisa memanfaatkan juga sampah-sampah misalnya ya. Gak ada yang mau nolak gak sih untuk bisa berkontribusi? Bahkan ini juga kayak ngajak semua pengunjungnya untuk bisa bermain berkomunitas dan juga dukung gitu ya soal recycle ini. Gini nih, bergabung bersama, bukan yang rame-rame baru tuh diserang.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Tarzani, The Office. Halo warga Jakarta. Ada kabar baik sih, ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi lo yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan keterlambatan dan manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang lo bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office, sampai nanti jam 1 siang. Selamat siang, selamat juga bergabung buat Rockstars yang sudah mulai mikirin makan apa ya gue hari ini. Makan yang enjoy, yang enak, makan yang jadi wishlist lo. Lo tuh deserve tau untuk bisa menikmati hasil jerih payah lo, cie gitu. Ya kan siapa tahu ada yang kayak, aduh gue harus ngirit. Ya benar juga sih, this economy, tapi I got your feeling. Ini sekalian juga gue puterin satu lagu You Got Me Feeling spesial buat lo di jam ini. Jangan kemana-mana, gue juga masih punya kabar menarik sih spesial buat lo barengan gue Sarah Zani.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Yang pasti semua keseruan hari ini bakalan gue siapin spesial buat lo sampai nanti jam 1 siang. Sarazani, The Office.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Working Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani. Hai, hari ini kayaknya lumayan perasaannya feeling ya. Gak tahu apa karena energi belakangan lagi gak bagus, atau mungkin karena memang situasi dan kondisi ekonomi, atau belum lagi memang kayak kondisi kantor lagi astagfirullah. Ini emang kayak diminta untuk banyak istighfar ya sebetulnya rockstars hari ini. But anyway, semuanya kan baik-baik aja, semuanya santai, tahan dulu energi lo. Kita awet-awet dulu untuk sesuatu yang baik, karena di jam ini gue juga punya kabar yang semoga ini bakalan jadi solusi juga untuk permasalahan beberapa lah at least ya. Untuk gak terlalu banyak dipikirin, soal apa nih, Sar? Kita akan membahas soal rencana pergantian gas LPG. Wah! Aduh, apakah ini akan jadi babak baru perkelahian itu? Nggak tahu sih. Tapi kalaupun misalnya ini memang jadi awal yang baik, jadi sesuatu yang juga positif, kita kan pasti berdoa yang terbaik ya, amin ya. Tapi nanti lengkapnya akan gue bahas di jam ini setelah satu lagu dari Jennifer Lopez, I Have All I Have. Spesial buat lo barengan gue, Sarah Zani, sampai nanti jam 1 siang.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is Turkey Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hi, The Office, yang akan menemani lo sedikit lagi waktunya sampai jam 1 siang. Tapi mungkin ini juga kabar yang perlu lo aware, perubahan-perubahan yang terjadi. Lo tau kan kalau misalnya LPG gas melon yang hijau itu bakalan diganti sama tabung merah putih. Jadi ini alternatif lah untuk kita atau mungkin warga-warga yang menggunakan tabung LPG yang gas melon itu. Akan ada perubahan dalam waktu dekat dengan tabung merah putih. Jadi sebetulnya kalau misalnya dibilang quality-nya katanya lebih bagus, terus udah gitu juga secara safety-nya lebih aman banget. Dan ini bisa juga jadi salah satu alternatif kalau misalnya emang lo perlu untuk mengganti. Secara kita tahu kalau misalnya kualitas tabung LPG hijau tuh ya rentan untuk meledak dan sebagainya. But we have to know first, apakah perubahan ini akan beneran nantinya akan menguntungkan atau enggak? Karena sebetulnya sampai detik ini masih lagi diuji coba sampai Juli 2026 dan bakal disebarluaskan mungkin di waktu ini juga di tahun yang sama. Walaupun sebetulnya ada tantangannya sendiri sih. Jadi bukan cuma secara harga yang dibuat setara sama aja kayak gas melon, tapi juga kesiapan infrastruktur gasnya sendiri dan keamanan gas yang kayaknya bertekanan tinggi. Jadi masih dalam rencana lah, apakah memang ini bakalan bisa direalisasikan atau enggak di tahun ini. Semoga ini bukan juga jadi salah satu sesuatu yang merugikan masyarakat kedepannya ya. Kalau diuntungkan, let's go, kita akan dukung sekali. Tapi kayaknya yang perlu lo dukung adalah ya kebahagiaan kita, cie gitu. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan TRL. Yes, ada gue Sarah Zani, ada penyiar yang lainnya, streaming juga boleh www.therockinglife.com/streaming. And also you can check and follow our social media at Rockin Life. Dan kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat, gue bersama dengan Paul The Room. Have a great Monday. Aku pamit. Satu lagu spesial gue kasih buat lo, ada Beyonce with Break My Soul. Bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
2: How about this, slow? Take off the slow.

0: Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya, lu makanya habis gagal.
3: Dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan, kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

Bali. DRM.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

0: buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. I love Monday. Selamat hari Senin, Rockstar. Sampai jam 7 malam nanti, ada gua, Echo Santoso, yang siap menemani sore hari lo ya, yang pulang beraktivitas ataupun mau pergi nih main sama teman-teman karena hari Senin load kerjanya masih belum seberapa. Bisa kali kita ketemuan nongkrong-nongkrong. Gue temenin dengan lagu-lagu enak pastinya yang bisa lo streaming di www.therockinlife.com. Di jam ini gue punya lagu-lagu yang siap menemani lo yang macet-macetan menembus ganjil genap di tanggal 6 Juli 2026 ini, Rockstars. Ingat ya, hari ini tanggal 6 berarti plat nomor genap lah yang bisa melintas di kawasan tertib berlalu lintas. Satu lagu dari Shane Paul dengan She Doesn't Mind sudah gue antrikan buat lo. Yang hadir sekitar 4 menit dari sekarang adalah satu lagu kolaborasi ya, dari Jisoo dan juga Zayn Malik dengan Eyes Closed. Lagunya akan gua antrikan, Rockstars, yang mana bisa lo dengerin sekali lagi ya, 4 menit dari sekarang. What about us? What about all the time? Sebelum dua lagu tadi gua akan putarkan satu lagu sebagai lagu pembuka perjumpaan kita di jam 5 sore ini ya. Please welcome, this is Pink dengan What About Us barengan sama Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 7 malam.
0: You drive, we bring the jive. Drive and Jive. Only on The Rockin' Life.

Thailand Entertainment Media, satu lagu dari Shane Paul dengan She Doesn't Mind. Drive and Jive sampai jam 7 malam nanti bareng gue Echo Santoso. Selamat sore buat lo yang baru aja bergabung barengan sama gue di 87,6 FM. Selamat bergabung, enjoy the playlist yang sudah gue siapkan sore hari ini. Tapi ada gak sih dari lo nih yang belakangan rockstars ya, belajar lagi memaknai yang namanya tenggang rasa? Karena kayaknya sekarang tuh ya banyak orang yang lupa sama arti tenggang rasa itu sendiri, apalagi dalam hubungan bermasyarakat. Bener gak? Padahal ya, tenggang rasa ini perlu banget loh untuk kita pahami gitu ya, atau menghargai perasaan, hak orang, serta kepentingan banyak orang lain. Bahkan menurut gue ya, sangat esensial untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial, mencegah yang namanya perselisihan, apalagi sampai merugikan orang lain. Tapi kadang ya, kita nih mungkin saking sibuknya, stres atau burn out sama kehidupan sendiri, sampai-sampai lupa deh sama orang-orang di sekitar kita. Karena kita nih manusia rockstars ya, yang adalah makhluk sosial, gak bisa tuh kita hidup sendirian. Bahkan ya, itu tuh, pejabat-pejabat yang gila harta, kalau gak dipilih orang lain, gak akan bisa berkuasa, apalagi sampai lupa segalanya.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Selamat bergabung nih buat lo yang baru aja minahin channelnya ke TRL. Hello, welcome to the show. Gimana perjalanan lo pulang sore hari ini, Rockstars? Boleh dong, kalau misalnya lo mau kasih tahu bagaimana situasi lalu lintas perjalanan lo dari kantor atau tempat aktivitas lo menuju rumah atau your next destination, boleh aja japri via WhatsApp di 0815-1987-6876. Tapi by the way, lo pasti udah lihat atau baca dong, Rockstars, ya, berita mengenai seekor tapir yang tersesat di Provinsi Lampung yang akhirnya malah disembelih warga dan dimasak rica-rica. Aduh, sumpah, gue tuh sedih banget baca-baca berita ini, Rockstars, karena berapa kali tuh muncul terus dari berbagai platform gitu ya. Jadi kemarin memang ada seekor tapir ya yang sempat viral karena berkeliaran di kawasan Regis 45 Mesuji Lampung dan akhirnya ditemukan tewas dan diduga disembelih oleh warga. BKSDA Lampung bersama dengan kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan karena tapir ini adalah satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, makanya perburuan ataupun pembunuhannya bisa diproses sama hukum. Jadi lo gak boleh tuh semena-mena gitu, Rockstars, ya. Dan sampai sekarang pun polisi kabarnya telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat, sementara 2 orang lainnya masih dalam pengejaran. Ingat ya, jadi manusia itu gak boleh serakah tahu. Paling gak nih, kalau muka lu gak cakep, kelakuan lu mesti bagus, Rockstars. Jangan yang jelek semua diborong.

This is Rockin Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama gue, Echo Santoso, sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Buat lo nih yang suka pergi ke Singapura menggunakan maskapai Air Asia, sepertinya harus bersedih hati. Karena kabarnya kan, emang rute Jakarta-Singapura ini kalau menggunakan maskapai Air Asia itu udah ditutup ya. Nah, alasannya sendiri lo udah tahu belum? Jadi katanya memang maskapai Air Asia rute Jakarta-Singapura ini ditutup karena faktor operasional. Selain harga aftur yang jadi pertimbangan penutupan rute ini karena mendapatkan tingginya pajak dari Bandara Changi sendiri di Singapura. Sehingga kalau ditotal nih sama pihak Air Asia atau maskapai, nggak nutup coy biaya operasionalnya. Coba kabar baiknya, penerbangan lain dari Air Asia seperti rute Jakarta-Bangkok konon sih akan kembali dibuka untuk publik nih. Semoga nanti lo nih yang pada mau pergi Hyrox Bangkok nih, penerbangannya udah dibuka ya. Lumayan tuh kalau bisa hemat biaya penerbangan. Soalnya budget liburannya bisa dialokasiin buat jajan mango sticky rice. No.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

This is The Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Ada nih rockstars yang bilang ya, guru itu adalah orang tua di sekolah. Itu gue ingat banget kata-kata orang tua gue dulu waktu masih sekolah. Tapi gak sedikit juga ya, anak murid yang kena disiplin di sekolah, orang tuanya malah ngamuk. Pasti lo pernah dong denger cerita atau berita modelan kayak begini rockstars. Nah, yang bikin gue salut adalah ada sebuah postingan dari seorang guru mengenai orang tua murid yang menulis sebuah notes ya. Tulisannya gini, pukul anak saya kalau tidak patuh terhadap guru. Beuh, orang tua didikan VOC nih kayaknya ya. Tapi jujur, sebagai anak yang besar dengan didikan VOC rockstars, kayaknya kita mah pasti setuju-setuju aja. Walaupun gak semua setuju dengan didikan yang keras atau dengan disiplin ala militer gitu kan. Tapi kalau in my opinion, didikan VOC orang tua gue dulu itulah yang akhirnya mencetak generasi-generasi sekarang nih menjadi generasi yang lebih kuat. Bener gak? Tapi kalau lo sendiri deh, mending mana rockstars? Didikan orang tua VOC atau orang tua non-VOC?

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Di jam ini, gue akan ngajakin lo untuk sedikit throwback rockstars dengan lagu-lagu enak pastinya yang bisa lo streaming di www.therockinlife.com. Ada yang inget gak sih lagu ini dari tahun berapa, Rockstars? Boleh kalau misalnya lo tahu, langsung aja kasih tahu ke @therockinlife.jkt di Instagram ya, atau WhatsApp di 0815-1987-6876. Karena satu lagu dari Super Fury Animals dengan Juxtapose With You akan gue putarkan later on di jam ini. Kita kembali mendengarkan satu lagu atau single perdana dari seorang Adele yang membawa namanya meledak Rockstars ya. Chasing Pavement juga dari Adele akan gue antrikan di jam ini, spesial nih buat lo yang lagi di jalan macet-macetan. Satu lagu dari Little Mix judulnya Black Magic juga sudah gue antrikan buat lo nih Rockstars ya. Biar gak pusing karena macet, mendingan dengerin lagu-lagu enak pastinya ya. Bareng Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama gue Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Buat lo nih rockstars ya, yang kemarin weekend dihabiskan sama pasangan atau sama pacar. Ih, seru banget sih yang pada punya pacar nih. Tapi lo tau gak, ada nih sebuah studi ya dari University of Georgia yang diterbitkan lewat The Journal of School Health bilang kalau remaja-remaja yang tidak pacaran itu cenderung memiliki tingkat depresi lebih rendah serta kemampuan sosial dan juga kepemimpinan yang lebih baik. Nah lo, orang mah punya pacar harapannya supaya ada teman berbagi cerita ya, seneng-seneng, bukannya malah stres. Coba deh, lo pikir-pikir lagi rockstar, kalau sekarang nih hubungan percintaan lo dan dia banyakkan stresnya daripada senengnya, sebetulnya lo tuh lagi pacaran sama orang atau ke pemerintahan sih?

Malam di Drive and Jive. Gimana kabar lo sore hari ini, Rockstars? Sore menjelang malam ya. Pulang beraktivitas, jalanan macet, udah pasti ada bete-betenya. Tapi kalau misalnya di sebelah lo ada yang nemenin pas nyetir pulang, kayaknya gak jadi bete ya. Tapi buat yang nyetir sendirian, tenang aja Rockstars, ada gue yang menemani lo dengan lagu gue enak pastinya. Apalagi buat yang lagi lembur di kantor, mendengarkan via streaming, bisa juga lo sebagai apa ya, teman lo yang hari ini emang mesti nambah kerjaan nih. Masih Senin lo padahal. Let's pretend it's not the end of the world. Lanjut ya playlist siaran gue di jam ini. Gue punya satu lagu dari Miley Cyrus dengan End of the World yang siap gue putarkan sebentar lagi. Semoga sih lagu-lagu yang gue putarkan bisa nambahin semangat lo berkegiatan di sore menuju malam hari ini, Rockstars ya. Selain Miley Cyrus, lagunya Troye Sivan dengan Rush juga sudah gue antrikan, Rockstar Special buat lo. Gak ketinggalan seperti janji gue tadi ya, lagunya Adele dengan Chasing Pavement juga sudah gue antrikan. Tapi sebelumnya, gue akan putarkan dulu satu lagu dari Super Fury Animals, This Is Juxtaposed With You, barengan sama Echo Santoso. Sampai nanti ke tempat jam 7 malam di Drive and Jive.

This is Rockin' Life, Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Buat lo yang suka olahraga, khususnya lari, rockstars, lo pasti udah tahu dong kalau pengguna aplikasi kebugaran yaitu Strava akhirnya akan kena pajak juga. Jadi bye-bye nih buat lo yang mungkin langganan atau subscribe aplikasi Strava, siap-siap ya. Karena DJP akhirnya menunjuk Strava sebagai pemungut pajak juga nih akhirnya, dimana PPN buat lo yang udah subscribe atau langganan Strava akan dikenakan tarif pajak sebesar 11%. Mana nih yang katanya olahraga lari jadi olahraga murah? Dikit-dikit pajak, pajaknya dibawa lari.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya, lu makanya habis gagal.
3: Dicek iya, apa yang salah, didiskusikan, kemarin kita kenapa.
1: Ya gue di-block.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you.
1: TRO.
0: Where everyone can be a rock star.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 7 malam di Drive and Jive. Sudah sampai mana perjalanan lo sore hari ini, Rockstars? Tapi kalau misalnya lo nih sekarang baru aja pulang, lagi siap-siap gitu ya, pengen nunggu di halte, mungkin mau naik Transjakarta pulangnya. Lo pernah ngitung gak sih berapa biaya setiap bulan untuk lo mengakses public transportasi seperti Transjakarta? Kalau iya, apakah kira-kira sebulan habis 200 ribu rupiah atau lebih? Soalnya nih, buat lo yang setiap hari menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, ada sebuah kabar dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta yaitu Bapak Sugiharjo yang mengusulkan adanya tarif langganan bus Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulannya supaya ongkos-ongkos para pekerja ini yang menggunakan Transum lebih terjangkau dan juga lebih irit pastinya. Kalau emang biaya lo sebulan itu lebih dari Rp200.000 sih, jatuhnya untung ya. Tapi kalau kurang dari Rp200.000, wah, lo mesti buntung yang ada ya. Jadi mungkin lo bisa review lagi nih pengeluaran bulanan lo untuk naik Transjakarta ini, Rockstars. Lumayan lo, kalau nominalnya bisa akhirnya langganan. Kalau misalnya let's say lo ternyata sebulan menghabiskan biaya Rp220.000. Kalau langganannya Rp200.000, lo udah untung Rp20.000. Ya nggak sih? Jadinya sisa budget transportasi lo bisa dipakai buat yang lain. Misal buat budget pacaran.

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 7 malam, it's time for me to go. Tapi yang sedih dong ya, Drive and Jive akan terus menemani lo dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 5 sampai jam 7 malam ya. Besok dari hari Selasa, Rabu, Kamis akan ditemenin sama Marco Randi dan juga Sarah Tobing. Tapi kalau hari Senin akan ditemenin sama gue, Echa Santoso ya. Nanti hari Jumat yang siaran ada Anton deh kayaknya. But in the meantime, jangan lupa besok dengerin gue lagi pagi hari ya di GMHR. Gue akan siaran besok pagi Rockstars jam 7 pagi. Jadi make sure lo gak pindahin channel lo 87,6 FM. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di @rockinlife.jkt. Dan kalau mau WhatsApp-WhatsApp, merequest lagu, mau cerita-cerita apa, boleh di 0815-1987-676. Di save ya nomor WhatsApp-nya. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye is not the end because I will see you again. Bye-bye.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
5: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
5: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

0: GS 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering. Encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others?
6: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
7: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport, kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

brings you TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan

0: pelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. This is TRL.